How long jalo ho jalo lady soski e go mametse le dikubung go panya tloka tlhong ditane ne musibi lady soksi how long jalo ho jalo.